0: Ponya.
1: Nyaya Ponya.
0: Mayuru Nanda Simgi Gingoli.
1: Tunbe Sumi Zewa Sergita.
0: Chiguru Nyembe Yangi Shurguni.
1: Nishi Nidunamgi Chola Singh.

0: Listen, sunam dola, chichi tilin shuyin, tilin ki, nga na tsu lechen nal ya, chichi shubi cha ka shibdi kira la ya pyugi yin.
1: Nga la kira katin chikir la.
0: Shiban cha manob che shero na.
1: Nga la kira sanjil to yuwa miri shuk maa seki, tui datu kusu se tang tang, nga tu nyan punya le se di, nga le shakba ya to ya zi tang, taki tusun toko ya, tashi miri shukin kira la.
0: Listen, to che na.
1: Nga la kira la.
0: Nga shuden cha go.
1: Nga kushu na go kira.
0: Listen, no.
1: Nga la.
0: ང ང ཚོ ཚོ རེ ཞུ བེ ཆག ཚེ ལེ ན ཡེ གི ལུཤེ ཁ ཤེ བ དེ ཆ ག ཡིན ང ང ཚོ ཡིན ན ལོ ག ཆུ སོམ ནེ ཤེ བ ན ཁེན ཁེ སུ ནམ ད ལ ཁོང གེ ཤེ ན

ངེ་གི་ཅུང་ཐམ་ཏེ་ཐེ་ཁོང་ནེ་ཐེང་མང་ལ་ཉུང་ཡ་རིབ་གི་ནང་མེ་ལིང་གུར་ཏ་འཇི་ཤིབ་དེ་བེ་ཤི་གུ་ཁེ་ཚ་བུ་ཐེ་ཏ་བ་ནི་འདོ་གར་ཐབ་དེན་ལ་དེ་ཅི་ཤི་ནེ་ཉུང་ཚོར་ཆུང་གུ་ཤབ་ཇེ་ཕར་སེན་ལ་གི་ངེ་སུམ་སེ་ཅིན་ཏུ་ཆབ་ནང་ཤིང་ཡང་ཨ་ཚུན་བེ་ཉམ་གུར་ཡི་བང་ཆོག་པ་ཏེ་ལེ་ངེ་ལ་གུ་ཚེ་གི་ལོང་
tu kushib Jefferson da jewar chi. Namsa ke cabu te da, jamsha tuibe uja da, wak zom je la ngegi lakbe chi chi cheba in. Kong ki, ngerang kong ki xere la chi chi che tu ju nangwe. Ngebu rib, kenca ngang da, lo nishu ni la yuwa ne se tu, chinta shik yu zu, ngegi gundu dokbar che chua la. Ngebu rib, yam cengu te, kya kyo ngang la chitar langbe cu di, kong ki yanggar ne la chiba nangju. Kong ki chibe, jenya shibe dukar di, ngegi danyo yu. Teng shik, bos dun tu, ngerang kong ki gundun tu jarwe. Kong ki ne la jenya shibe dukar ki, demu chi shu tumbu kashi chabdun nangju. Kong tang kong ki pyu, jundu kang di karti su che ne. Jwakzi chenpo shiki chi su de di. Bob Egrisi zhenlong yegi jizu chib nangwada. Ngegi lakbe kongki chakye lemu chebe. Teye chewa tsup-tsup chebe kasar gochor gyne nyamsu nyong tupsong. Kesi kongki chabdun la matebar damgyu te xienki ngegi banti tu juchi chebe ina. Teda ngegi nyamsu nyong tup zawa nyine me. Teche tingi war chisun takju ki zengmu che ne. Rechi longmar tsup-tsu yugri che. Jesu bop ya nga ju te losim tsumne rimki alma dimbar kyur. Lapchin ki dekarwa te chikyu tenzamda ka juzam chebe gechi ngidir. Nerang fulin wa chir chongsur limne. Shine derki jalu sengsintu kyurbe go negi bimu dingdu xa yunan char. Gushib Jefferson laki laryang Riffen Winkel shibe dekar gindangne. Chepsi ngozara chishu tumbu kashi ke dun nangshi. Yuzam zumgar dunbada. Yuzam ngukin shukin chizu ngunsum sechin tu chiba nangsu. Kongki ngerang lakde toane dugargi nangdun kajik kongla gyushi chetu jubatila. Kongki chepsi jarwa nangsu. Wende ngegi dugargi chakya dene mishinbe. Kangchundu wetsuki tsiga shukurse. Kongki dengdebda, chepsi ni pensun tambur zhene yu. Ribki uglin shikdangzi. Mikangshi kimtang chezi, changme gyokbu tinzhe jiba yinam si chiklipkip. Kangti yunrin ni la yurji, teye mendatang kitsuduki lopam yichie tinzhe tang. Teye deriktang qingyi yugdu, tizomki nesu kyarwe nyamjur gu chubur chiba tegun, tsuwa ngune. Tegar julin cheba rangtu nang. Ngegi dekhar la ting tangbu debe zuti tatayang selir chenxin dubatini, lojungni kongki chawa shikri. Nechun dekhar ma, ilsi lesli gi bostundu chabdun chimu imbada. Semu salifan la gi ngerang pomu te chebe, gebu sedan zhangbu pushibe dekhar ti dawar chi nangju. Dekhar ki pechu tang dunye semu ocho Renga gashin renga gyowar gyuru. Dekarma chungchung ti ngunsum sechin tu chiba tigun ngegi namya jitab menla. Chabdun chubchi, ngerang dikib tu karje chorpu kyunbe dekarma ti jewar chinchokbe nangwa topada. Pomati chakpa sungi dengdu jalu sirbu gubdi tekar langne detu. Chabdun chubzam yinrung ti nyumnantang Midang tu meduwa ba tenra chiki mendu. Tidu ngegi ngane dammago jongo tsukzam yinla. Yongkar ngegi pomoti mingchazan sepuru matubraki bardu yangne yangdu tingma jangba yin. Ngegi kongki mingne pyoba kongki sewar tuyne. Gatsur chimbu ngela gesu lakba jangchungwe. Ngerang zhuwa ribtu debar gyuru. Terang yindi. Ngegi tsuwara chunzin hajan chimbu ponayang. Ngedang zindengi jikdin nipu

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི